0: Water stop kamu.
1: Nah kami yang rasa mas, aku kurei waterfall ni kata mata. Tapi ikan luang amen kapungan aku nanti service you under recharge.
2: Ini bila sih lebaran maye? Sih lebaran ni gini gini buat kata.
0: Ayo amen. Enak lagi dong. Ayah kataya.
3: Mungkin orang mana, barin teleponnya. Tuan aki kawalin dari mana nak? Waterphone, aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerjaan dengan telepon, apain nak telepon? Kapuan kaide AO6. Napona app, pakai telepon. Nanti debu baru api meruawan nak kon, debu baru api meruawan. The model E14. Nanti debu baru api meruawan nak kon, debu baru api meruawan. Ah, tapi warik. Aku kita nak telepon, nak kata Ryan Taylor. Aika, apa? Kau ni papa kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, itu ni kau murah kan? Nanti papa kita gua, you aika ni aku ram.
3: Iran jin nape an? Oh, ya itu pakai nipu. Bau, narun.
0: Kau orang kau, gua amai yo sen, orang lagi rom tu pakai nipu. Yang nam kau orang telefon.
1: Ya, itu papa ini embesa QR. Yang lagi nape rom tu 1% tu pakai nipu. Yang di nani nak kau tanya telefon na.
3: Atau orang kau ini tahu, ini pakai mana? Iran dia cara, iba iriki. Oh, waterphone. Backing wakan met Greenix.
0: Yai na ba inani kai? Nana mane ba tuwa matuwa? Data kime sa Peso Sport Complex. Ibukini ba nindo karon na? Telephonia. Tuwa na agya keka wala mangan na ko waterphone. Are ko wakan ni magaya? Ibukini wakam keka ina na.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
0: Ah, niko. Pasal mana yang lain? Ayah pakai buang kai waterphone yon nana kana telephone. Sekitar baka eh, kekarau rau pak eh phone nam bubuk.

Awan tu hari Brian Adams me aku nana nana beri aku aspek sana orang yang kita nani kencing cap. Amin. Teku nana teku rana. An panan meori FM 89.9. Sana pun teh me tu hari kini pun wawa kena aku ke terana aku kanan nampakan tayai. Sana kami orang di kemeritan tu wawa ibu kimi.

Awa apa ni orang kan ni? Orang raya kena nara kau orang kena kata nuat. Awa nara tay nape angkai? Ia pun uapu ime ni mewat menisim inca awa nuwa. Ante orang kan ni nama apa? Ante meto nuwa kena kote sang orang rikin kue. Aku te meto nungu orang pun rara nai nape rikin nam radio. Terakan nam tay rikin ayu ni kota pun uapu kena nuna. Napa ante meto nape ni kamera uru kau me. Tapi kau rari kau urine dini. Aku ita kau pernah. Te meto rara ni kau ni kan nuna nape. Amu aku kau kota pun yangui. Ani pun tapi nape. Wah, kini nanti tak irikai yo.

Hoi, bunna yona pero itu kini kanan nam kata iri kian Mary FM 89.9. Hoi, apun dimon kai tu kungkai kau senti meton dorona an kamera ruruah kanan nara wa kimiang kue dimon wa kau nikar kau sar kau rentu kita nta iri kayo. Kalau apa ibu kini ngoram, ini mengawal kiri kau Mary FM 89.9. Nipun tanya kau tetenai ye, nipun dono wa nte ngapom. Ayo iri kini moni katroi. Kalau apa ibu kini dorona kau, tikroi ini kita nam ta iri kayo, tikroi kanan nam weekend. Aku nama suroi, semangat puma. Thank you.

aw bon te meton apa nung rider ko yon meori FM 89.9 ay pon sit de buy men me wori kite menis man kai de sang ras nang uta kraina kon pon te pime wo ke kona te meton uring arin choro ite buy me wo ka kona kona kan nung raya kini am rong rong ai ka bo nta uro ai ante ente tawa no wei nang ani kori kita pe kora udine de na koim ah senang kata ngamang kan ya to kora mayo ayo ngan de kona kangai nang tatang de te men na ro ro ke mes na katangan de te ayo ante na te ngana to ayo nguran te ente tawa no wei yo Kuantan ni apa? Enak nak kukurin, karena apa yang orang aku nak yuk.